88,4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2, sekarang kita sudah di jam 7 teman pro 2. Dan kita masih di rangkaian sepada. Selamat pagi teman pro 2. Gimana nih pagi harinya? Apa kamu udah siap-siap berangkat ke Car Free Day teman pro 2? Atau jangan-jangan udah duluan nih nyampe Car Free Day-nya untuk menikmati suasana di hari Minggu pagi ini. Ya, selamat menikmati hari libur kamu teman pro 2. Selamat berjalan-jalan bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga. Atau sekadar kulineran mungkin ya, pasti seru banget nih teman pro 2 bisa ngabisin waktu di hari Minggu pagi ini. Dan nanti tentunya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru teman pro 2 dengan pembahasan dan topik yang seru juga. Tapi kita dengerin dulu kayak satu lagu dari GAC, The Way You Move teman pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Tolong Pro 2, pagi hari ini udah mau jam 8. Udah pada sarapan apa belum nih? Atau lagi nyari-nyari kira-kira mau sarapan apa? Nah, Tolong Pro 2, kita ngomongin sarapan. Sarapan ini kan ternyata adalah salah satu kebiasaan yang penting juga nih. Walaupun juga sering dianggap sepele oleh sebagian orang, Tolong Pro 2. Karena padahal sebenarnya setelah tidur semalaman, ternyata tubuh kita itu tentunya membutuhkan asupan energi untuk memulai aktivitas. Dan sarapan adalah salah satu aktivitas yang membantu untuk mengisi kembali tenaga kita, yang bikin tubuh kita juga tentunya pikiran kita jadi lebih siap untuk menjalani kegiatan sehari-hari nih, teman berdua. Dan juga menurut Komson A Pangan dan menurut Komson A dari Pangan dan Gizi untuk Kesehatan Bogor IPB ini mengatakan bahwa makanan yang dikonsumsi saat sarapan itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus kita. Anak-anak juga yang terbiasa sarapan ini cenderung juga lebih semangat belajar di sekolah. Begitu juga orang dewasa, teman-teman Pro 2, karena sarapan ini ternyata juga bisa membantu menjaga produktivitas dan mengurangi rasa lelah saat kita bekerja atau beraktivitas.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

Nah, teman berdua, selain itu juga tentunya sarapan ini bisa memberi kita energi nih. Karena sarapan juga berperan dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dan sarapan yang sehat dan seimbang itu juga membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Dan dengan begitu teman berdua, tubuh kita jadi gak mudah lemas nih, pusing, atau tiba-tiba kamu lapar berlebihan sebelum waktu makan siang kamu tiba nih teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
3: Boleh. Challenge apaan, Bang?
2: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
3: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
2: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
3: Lah, emang siapa, Bang?
2: Pahlawan nasional lah, Kak.
3: Oh iya.
2: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
4: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
5: Produ FM, teman terbaik.

Jadi teman berdua, sarapan itu gak harus yang mahal atau berlebihan nih. Dengan menu sederhana, contohnya kayak nasi, telur, ditambah sayuran. Terus juga kalau mau kamu tambah sama buah-buahan atau susu, sebenarnya udah cukup membantu nih untuk memenuhi kebutuhan gizi di pagi hari. Yang terpenting adalah teman berdua adalah memilih makanan sehat dan membiasakan diri makan tepat waktu sebelum memulai aktivitas. Karena membiasakan sarapan sejak dini merupakan langkah sederhana juga nih untuk kita menjaga kesehatan. Tentunya dengan tubuh yang sehat dan energi yang cukup, aktivitas sehari-hari kita bisa lakukan dengan lebih baik teman berdua. Karena itu, jangan sampai kamu abaikan sarapan, karena pagi yang baik ya dimulai dari tubuh yang siap dan bertenaga.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Oke, tamu pro 2, kita cukupkan untuk 1 jam pada kita. Selamat pagi teman pro kita di segmen jam 8, jam 7. Udah buru-buru aja serisa ini ya guys. Jam 7 ini teman pro 2, dan after ini kita bakalan masuk di Spado Special Weekend. Kita bakalan ngobrolin obrolan yang seru seputaran weekend hari ini teman pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, oke? Okay?

88,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan teman pro 2 sekarang udah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kita masih di rangkaian Spada teman pro 2. Dan di jam 8 ini kita masuk di Spada Special Weekend ya. Karena gak kerasa nih teman pro 2, akhir pekan sekaligus libur panjang udah usai nih ya kan. Dan tentunya ada yang ngabisin waktu juga buat staycation, pulang kampung, nongkrong bareng sama bestie kamu, atau milih untuk tidur sepuasnya sampai healing tipis-tipis buat ngericas energi taman berdua. Tapi biasanya nih ya, setelah menikmati libur panjang muncul satu perasaan yang sama, kenapa ya waktu ini cepet banget berlalu teman berdua. Dan mood liburan yang masih ada, tapi pikiran kamu udah mulai balik lagi nih ke tugas, ke kerjaan, ke sekolah, ke kuliah, dan alarm pagi yang udah siap berbunyi lagi. Nah hari ini teman berdua kita bakal ngobrol tentang persiapan setelah menikmati akhir pekan dan libur panjang, supaya besok kamu gak kerasa terlalu berat nih, dan badan kamu juga gak kaget nih buat balik ke rutinitas ini. Karena sebenarnya teman pro 2, yang bikin hari Senin ini terasa berat ya bukan harinya sih, tapi kita nih yang belum siap move on dari liburan kita. Besok.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

bawakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Only on Pro 2 RRI Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Lho, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Kak, lihat. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
3: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Tolong Pradu ya, setelah libur panjang, biasanya pola tidur dan aktivitas kita juga ikut berubah. Tidur makin malam, bangun makin siang, makan juga gak teratur. Bahkan screen time juga jadi meningkat nih. Makanya penting banget buat kita mulai ngeriset lagi kebiasaan sebelum kita kembali beraktivitas normal. Dan menurut informasi dari Kemenkes Kesehatan atau Kementerian Kesehatan RI, Tolong Pradu, tidur cukup dan pola hidup yang lebih teratur ternyata juga membantu tubuh kita menjaga fokus dan energi saat kembali menjalani rutinitas. Jadi mulai aja dari hal-hal sederhana nih, contohnya kayak tidur lebih awal malam ini, terus mengurangi begadang, nyiapin perlengkapan kerja atau kuliah, sampai bikin daftar aktivitas penting untuk besok. Selain itu, teman berdua jangan lupa kasih waktu buat tubuh istirahat dengan cukup setelah banyak aktivitas selama liburan. Karena kadang kalau kita habis healing, yang dibutuhin tuh malah ya butuh healing lagi nih teman berdua. Dan satu hal yang penting teman berdua, jangan terlalu keras juga sama diri sendiri nih di hari pertama balik aktivitas ya. Adaptasi itu normal banget, jadi santai aja.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Teman Pro 2 jangan kemana-mana. After ini tentunya Teman Pro 2 Risa masih akan nemenin kamu di obrolan yang seru pagi hari ini Teman Pro 2, karena kita bakalan masuk list pada spesial budaya dan pariwisata ya. Dan tentunya Teman Pro 2 walaupun biasanya kamu masih belum rela nih libur panjangnya udah usai, tapi setelah weekend atau long weekend, kira-kira kamu adalah tim yang juga termasuk langsung semangat untuk produktif lagi, atau yang masih belum move on nih sama liburannya. Dan juga harus mengingat kalau besok udah Senin aja Teman Pro 2. Terus apa nih ritual wajib kamu sebelum kamu balik ke rutinitas? Apakah beberes kamar, nyiapin outfit, tidur cepat, atau bikin to-do list Teman Pro 2, atau malah mau menikmati sisa liburan dengan kulineran terakhir? Yuk, ceritanya Teman Pro 2, cerita weekend kamu kali ini, karena ternyata semua orang juga punya caranya masing-masing nih buat berdamai dengan berakhirnya libur panjang. Ya walaupun libur panjang memang menyenangkan Teman Pro 2, tapi ya hidup tetap berjalan ya, life must go on Teman Pro 2, dan rutinitas juga akan kembali nunggu. Yang penting bukan seberapa lama kita liburan, tapi gimana cara kita ngisi waktu istirahat supaya tubuh dan pikiran juga jadi lebih siap untuk menjalani hari-hari berikutnya. So, nikmati sisa akhir pekan ini dengan tenang Teman Pro 2, siapkan energi baru, dan jangan lupa untuk apresiasi diri karena udah berhasil melewati minggu yang panjang. Karena setiap akhir liburan selalu jadi awal yang baru untuk melangkah lagi Teman Pro 2.

Lawa 8,4 FM, program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu, jam 9 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk nih teman berdua di pada special weekend hari ini, kita bakal masuk di budaya dan pariwisata juga. Kita bakal ngobrolin teman berdua tentang budaya atau tradisi budaya yang merupakan warisan adat Melayu yang tentunya ini menjaga marwah kesultanan Siak juga. Kali ini kita akan membahas tentang tradisi menjunjung duli yang merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Melayu di Kabupaten Siak yang syarat dengan nilai penghormatan kepada pemimpin, adat, dan marwah kerajaan Melayu. Dan tradisi ini juga memiliki hubungan erat dengan sejarah Kesultanan Sri Indrapura yang pernah menjadi pusat pemerintahan Melayu terbesar di wilayah Riau. Terus apa nih arti atau makna dari menjunjung duli ini? Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua, jadi stay tune terus.

0: rutin lihat deh.
1: Itu foto siapa?
0: Ini foto mantan aku. Dia itu cowok pertama yang buat aku jatuh cinta, Tin. Dia itu baik banget loh. Tapi sayangnya udah pergi. Bukan pergi yang aneh-aneh ya. Maksud aku tuh dia lanjutin kuliah ke luar negeri.
1: Oh.
0: Pokoknya ya, dia itu mantan aku yang gak bisa aku lupain. Soalnya cuma dia mantan aku yang aku suka pada pandangan pertama. Pokoknya my first love banget.
1: First love? Cinta pandangan pertama? Hei, ini tahun berapa kali? Masih percaya aja sama cinta pandangan pertama?
0: Wah, emang kenapa?
1: Enggak loh, gini ha. Menurut para peneliti di University of Groningen, kenapa masih banyak yang beranggapan atau bahkan percaya dengan cinta pada pandangan pertama? Itu karena setiap orang menemukan bahwa adanya gairah atau ketertarikan fisik dan ilusi secara bersamaan muncul, bahkan ketika ia bertemu dengan seseorang yang disukai. Namun, ketika hubungan sudah terjalin, kita mungkin akan mulai mengubah ingatan mengenai pertemuan pertama, dan rasa awal yang muncul itu dikarenakan ketertarikan fisik sebagai alasan utamanya.
0: Ah, bodo amat ah, yang penting aku suka.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Tawang Pradu adalah budaya Melayu, istilah menjunjung duli. Ini bermakna menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan pemimpin serta adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dan tradisi ini lahir dari rasa hormat ke rakyat kepada sultan sebagai pemimpin yang dianggap pelindung masyarakat, agama dan juga budaya Melayu. Dan dikutip dari buku dan penelitian budaya Melayu Riau di Provinsi Riau, dalam pemahaman budaya Melayu, tradisi menjunjung duli juga tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial aja, tetapi juga mengandung filosofi tentang kesetiaan, persatuan, dan penghormatan terhadap nilai adat. Dan juga masyarakat Melayu ini juga percaya bahwa adat dan budaya juga harus dijaga dengan penuh sopan santun serta penghormatan kepada pemimpin dan orang tua. Oleh sebab itu, teman berdua, pelaksanaan tradisi ini juga biasanya dilakukan dengan tata cara adat yang tertib, menggunakan pakaian adat Melayu lengkap, iringan musik tradisional, serta bahasa Melayu yang halus dan juga santun. Dan nilai-nilai tersebut juga menjadi simbol bahwa masyarakat Melayu menjunjung tinggi adab, musyawarah, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tema Pro 2, rangkaian kegiatan tradisi menjunjung Duli ini biasanya juga diawali dengan penyambutan tamu kehormatan atau prosesi adat kerajaan yang diiringi dengan kompang, rebana, dan silat persembahan. Setelah itu tentunya dilakukan arak-arakan adat Melayu menuju dengan lokasi utama kegiatan yang biasanya dilakukan di kawasan Istana Siak Sri Indrapura atau tempat pelaksanaan acara budaya resmi juga. Dan dalam prosesi tersebut, tokoh adat, pemuka masyarakat dan juga pemerintah daerah ini turut hadir mengenakan budaya adat Melayu. Dan tradisi ini juga umumnya dilaksanakan pada peringatan hari besar daerah. Kegiatan budaya Melayu, terus juga penyambutan tamu penting, serta perayaan yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Siak. Kehadiran masyarakat dalam acara tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan budaya Melayu yang masih dijaga hingga saat ini juga nih Taman Pro 2. Di tengah perkembangan zaman modern sekarang, tradisi menjunjung Duli juga menghadapi berbagai tantangan nih, terutama berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional. Terus juga ditambah sama pengaruh budaya luar nih. Jadi perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat juga menyebabkan sebagian dari tradisi adat ini mulai jarang dipahami secara mendalam, Taman Pro 2. Meski demikian, pemerintah daerah, lembaga adat Melayu, serta komunitas budaya di Kabupaten Siak juga terus berupaya untuk menjaga kelestarian tradisi ini melalui festival budaya, pendidikan adat di sekolah, pertunjukan seni Melayu, dan kegiatan pelestarian situs sejarah Kesultanan Siak. Nah, upaya tersebut juga dilakukan agar nilai-nilai budaya Melayu juga tetap dikenal nih sama generasi muda masa kini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama enggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Mangupura II, tradisi menjunjung duli juga diharapkan tidak hanya menjadi simbol seremoni budaya, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya untuk menjaga adat, sopan santun, dan persatuan masyarakat Melayu. Generasi muda kayak kita juga diharapkan dapat mengenal dan mencintai budaya daerah kita sendiri, agar warisan leluhur kita juga nggak hilang nih di telan zaman, Mangupura II. Nah, dengan dukungan dari kita, dari masyarakat, pemerintah, tokoh adat, dan dunia pendidikan, serta tradisi yang ada, tradisi menjunjung duli ini juga dapat terus hidup sebagai identitas budaya Melayu Siak yang juga penuh nilai kehormatan, kebersamaan, dan juga kearifan lokal. Dan itu dia Mangupura II, obrolan kita di hari ini di pada spesial budaya dan juga pariwisata di jam 9 ini. After ini Mangupura II jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di jam 10 di Pro 2 Hit List nih, seperti biasa. Kamu bisa dong buat request lagu-lagu kesayangan kamu Mangupura II di WhatsApp kita di 08117600884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Jadi bisa tunggu ya Mangupura II, jangan lupa buat request, oke? Okay?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: Taman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2 Bupati Kepulauan Meranti Asmara ini membuka Festival Telaga Air Merah ke-6 tahun 2026 yang digelar di Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat pada hari Sabtu kemarin 16 Mei 2026. Dalam kesempatan itu Bupati Asmar juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes dan juga PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tanjung. Dan menurutnya Festival Telaga Air Merah bukan sekedar ajang hiburan dan wisata, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergi dari berbagai pihak dalam membangun sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat desa. Ia mengatakan Festival Telaga Air Merah juga menjadi sarana pelestarian budaya Melayu, sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat serta mengenalkan permainan olahraga tradisional kepada generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi. Sementara itu Kepala Desa Tanjung Muhammad Anes juga mengatakan Festival Telaga Air Merah yang telah memasuki tahun ke-6 ini juga merupakan hasil kebersamaan antara pemerintah desa, BUMDes Tanjung Mandiri dan PT Imbang Tata Alam dalam mengembangkan potensi wisata desa juga. Ia menyampaikan keberadaan wisata Telaga Air Merah yang dikelola ini juga melalui unit usaha BUMDes Tanjung Mandiri juga terus memberikan kontribusi positif bagi desa dan juga masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan panen raya jagung pipil kuartal 2 tahun 2026 di lahan milik BUMDes Rumbai Lestari, Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi pada hari Sabtu 16 Mei 2026 sekitar pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan kegiatan tersebut juga dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional pemerintah. Dan selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Zoom Meeting Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia bersama dengan Kapolres. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki juga hadir langsung memimpin kegiatan tersebut. Dan rangkaian kegiatan diawali dengan mengikuti Zoom Meeting Nasional bersama dengan jajaran Polri seluruh Indonesia. Dan setelah itu Kapolres juga bersama dengan Unsur Forkopimda dan kelompok tani melaksanakan panen raya jagung pipil di lahan seluas 1 hektar milik BUMDes Rumbai Lestari. Dari lahan tersebut juga berhasil dipanen sekitar 1 juta ton jagung pipil.
1: Info Pro 2.
0: Taman Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Tahukah Anda? Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Banyak yang mengira FIFA sengaja menunjuk 3 negara, padahal bukan begitu ceritanya. Ketiga negara itu memang sejak awal mengajukan diri bersama lewat proposal bernama United 2026 Bid. Mereka bersaing dengan Maroko yang maju sebagai tuan rumah tunggal. Hasilnya, pada 13 Juni 2018, FIFA resmi memilih United 2026 Bid sebagai pemenang dengan dukungan 134 suara. Jauh unggul atas Maroko yang mendapat 65 suara. Lalu, kenapa Amerika Serikat tidak menjadi tuan rumah sendiri saja? Sebenarnya, Amerika mampu. Mereka bahkan pernah mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal Piala Dunia 2022, tapi kalah dari Qatar. Saat FIFA memutuskan menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 negara untuk edisi 2026, skala turnamen menjadi jauh lebih besar. Jumlah pertandingan bertambah, kebutuhan stadion meningkat, begitu juga biaya dan logistiknya. Karena itulah, Amerika menggandeng Meksiko dan Kanada sebagai co-host. Meski begitu, Amerika tetap menjadi tuan rumah utama. Dari total 104 pertandingan, sekitar 78 laga akan digelar di Amerika Serikat. Sementara Meksiko dan Kanada masing-masing hanya mendapat 13 pertandingan. Menariknya lagi, konsep tuan rumah bersama juga akan dipakai di Piala Dunia 2030 yang rencananya digelar di Maroko, Spanyol, dan Portugal.
1: Pro 2 Hitlist.

itu nomor 2. Udah jam 10 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita di program Pro 2 Hitlist. Dan seperti biasa sama Pro 2, di Pro 2 Hitlist kamu boleh banget kalau mau request lagu-lagu kesayangan kamu hari ini ya. Jangan lupa untuk langsung aja WhatsApp di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku teman Pro 2. Karena hari Minggu ini hari yang cocok untuk kita bersantai sambil dengerin lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Jadi mumpung ada Pro 2 Hitlist ya langsung aja dong request ya kan. Sayang kalau enggak request nih teman Pro 2 ya kan. Kalau mau salam-salam juga boleh banget nih sama orang tersayang kamu, terkasih kamu, atau mau ngode juga boleh banget teman Pro 2. Oke? Kayaknya langsung aja kita bacain dulu teman Pro 2 request yang udah masuk di siang hari ini. Kita bacain dari WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semangat dan keren selalu Pro 2 Pekanbaru. Ada Nindi nih teman Pro 2 di Rimbo Panjang yang mau request lagu Di Balik Pertanda dari Caleb G. Salamnya buat semua penyiar Pro 2, terus juga buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Hitlist hari ini. Salam spesialnya buat ketiga keponakan aku sayang katanya. Terima kasih. Sama-sama Nindi. Ditunggu ya lagunya nanti disaputerin, oke? Okay? Terus next teman Pro 2, ada siapa nih ya? Ada siapa nih? Ada Galuh Puspitasari juga. Halo Kak, izin dong mau request Sabrina Leanor yang haha. Terima kasih, sama-sama. Nextnya satu lagi teman Pro 2 ya, kita bacain. Siang Kak, ini dari siapa nih? Oh, izin mau request lagu Remuk dari Anggi Carvalho. Dan ini dari Zulia di Jakarta. Salam katanya buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Sama-sama. Ditunggu juga untuk lagunya, oke? Okay? Jadi tiga lagu dulu sama Pro 2 yang Karissa puterin nih. Ada Caleb J dengan Di Balik Pertanda. Terus kita punya Anggi Carvalho dengan Remuk. Dan Sabrina Leanor dengan Haha. Buat kamu yang mau request jangan lupa ya di 0811-760-0884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Oke, Tamu Pro 2, kita beralih ke Instagram nih buat kita bacain dulu request yang udah masuk juga nih Tamu Pro 2 di hari ini ya. Tadi tuh siapa ya namanya ya, tapi hilang nih Tamu. Zuzur kayaknya tadi kedelet. Jangan marah ya. Tapi aku udah masukin kok lagunya. Tadi ada yang mau request, katanya Tamu Pro 2 mau dengerin lagu Blackpink dong Kak, yang Jam, katanya gitu. Oke, Risa puterin ya, walaupun Risa tadi kayaknya gak sengaja kehapus. Jangan marah ya. Aku puterin aja ya, oke. Terus nextnya Tamu Pro 2, ada siapa nih yang mau request juga? Wait. Kita buka dulu ya. Ada dari Afrianti nih Tamu Pro 2. Katanya mau request dong Kak lagu dari Bernadia yang judulnya Rabun Jauh. Oke. Siap yang video klipnya tuh sama Iqbal ya. Terus kita punya dari siapa nih? Ada dari Imron nih Tamu Pro 2 yang katanya mau request lagu dari NPD dong Kak yang judulnya Sempurnanya Aku. Wow, boleh banget. NPD ini ya Tamu Pro 2 ya, just info aja. Baru-baru ini habis ngeluarin music videonya nih Tamu Pro 2. Seperti lagunya yang emang NPD banget. Video klipnya juga gak jauh beda nih Tamu Pro 2. Jadi pas banget nih buat kamu yang penasaran buat nonton video klipnya atau music videonya. Wah, buruan deh. Kalian pasti akan merasakan geli-geli gimana gitu. Lalu kita dengerin lagunya juga agak gimana gitu. Tapi enak sih jujur.

Walaupun liriknya agak nyeleneh tahun 92, tapi musiknya dan liriknya yang juga kocak itu ya perpaduan yang pas sih sebenarnya. Ditambah kalau kalian sambil nonton musik videonya, wah udah sih, udah ini udah NPD akut sih tahun 92. Kalian harus nonton sih, lucu banget pokoknya. Oke. Dan buat kamu yang mau request sama Prodo, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @prodo2pko. Begitu, langsung aja teman Prodo, siapin tangan kamu karena kita mau dengerin Blackpink dulu dengan Jam untuk kamu.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Oke, nomor berdua itu dia ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Wah, ini sih sempat viral juga ya kemarin teman berdua ya, gara-gara Bernadia upload foto lagi sama cowok. Nah, terus orang-orang lagi langsung nebak tuh siapa tuh cowok tuh. Kayak itu Iqbal deh. Dan mikirnya tuh kayak mereka ini pacaran. Ternyata buat project ini MV. Ya kegocek dikit lah ya tahun berdua ya. Tapi lucu banget loh ininya video musik videonya. Kalau kalian tonton tahun berdua kayak gemes gimana gitu ya. Iqbal tuh kayak kembali ke settingan pada saat dia menjadi Iqbal Cowboy Junior. Masih gemes gitu ya. Oke, tahun berdua langsung aja kita bacain dulu request ya. Udah masuk lagi ya. Ada Cipi Wiu. Lucu banget namanya. Cipiwiu_ tahun berdua yang mau request lagu dari Gea Indrawari ya kak, yang 1000 kali. Terus juga kita punya dari Rindu teman berdua yang mau request lagu dari Ivan Seventeen ya, judulnya Jangan Paksa Rindu. Sama satu lagi ada Dennis nih teman berdua, katanya kamu mau dengerin lagu Nona dong yang Roller Blade. Asik, Roller Blade. Oke, duh lidah aku nih kayaknya ke ini ya, lagi keluh. Keluh apa tuh, risa keluh apa sih. Oke deh, nomor 2, 3 lagu dulu yang akan saya puterin untuk kamu. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, dan nanti bakalan ada Nona dengan Roller Blade untuk kamu teman berdua. Buat yang masih mau request jangan lupa ya, Pro 2 Hitlist nih sampai jam 12 nih teman berdua. Jadi buruan ayo cepetan request di 0811 760 0884, atau melalui Instagram kita di @pro2pku, atau kamu mau request lewat aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Oke teman berdua, kalau gitu langsung aja kita nikmati dulu 3 lagu yang mau lewat ini teman berdua. Ada Gea Indrawari dengan 1000 kali untuk kamu.

Ngobrol dua, kayak kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di hari ini, di hari Minggu 17 Mei 2026. Risa harus pamit undur diri nih sama Ngobrol dua. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Ngobrol dua pekan baru dari tadi pagi hingga sekarang. Dan after ini masih ada Ngobrol dua hitlist nih. Buat kamu yang masih mau request, jangan lupa di WhatsApp dan juga di Instagram kita sama Ngobrol dua, karena nanti bakal ditemenin sama Nadia tentunya hingga nanti jam 6 sore. Untuk itu Risa pamit undur diri dari ruang dengar kamu sama Ngobrol dua, dan sampai jumpa. Jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Udah siap belum? Yeah.

Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini Nadia temanin kamu kembali ya di Pro 2 Hitlist. Tadi sudah ada Risa. Nah, ada lagu yang belum diputar, nanti Nadia cek dulu ya. Yang pasti untuk kamu yang belum request mau bergabung, boleh banget bergabungnya di WhatsApp atau kalau enggak di Story Pro 2 ya. Bisa request lagu mancanegara atau juga Indonesia favorit kamu. Jadi silakan aja kirimkan di via WhatsApp di 0811 7600884 atau kamu juga bisa bergabung di Story Pro 2 di @pro2pku.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2,
3: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Mbak, mie kuahnya satu ya, yang pedas.
3: Iya mas, ini.
2: Nah.
4: Tunggu.
2: Apaan sih? Ini lagi anget enak tahu.
4: Ih, makanan itu jangan ditiup.
2: Ya kalau nggak ditiup, habis mau gimana makannya dong?
4: Ya lebih nggak bisa dimakan loh kalau misalnya kamu tiup makanan panas kayak gitu. Sama aja kamu menyebarkan mikroorganisme yang berbahaya yang bisa jadi nih penyebab penyakit lainnya. Belum lagi itu angok karbon dioksida dan monoksida ntar ganggu loh keseimbangan asam dalam tubuh.
2: Oh iya, terus gimana dong?
4: Ya, meskipun efeknya nggak langsung, tapi ya bisa jadi ganggu kesehatan jantung dan juga ginjal. Apalagi kalau sering-sering, besok-besok kalau kedinginan, jangan coba untuk tiup-tiup lagi makanan panas ya. Mending tunggu bentar lagi aja.
2: Ya udah, mending aku tiupin tangan aja dulu.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di WhatsApp sepertinya sudah diputerin semua ya sama Risa. Jadi nanti beralih dulu ke Instagram. Oke, beberapa single sudah diputer ya. Kita lihat dahulu. Kalau Cegil kayaknya udah deh. Oh belum. Perasaan PD aja bilang udah ya. Terus nanti Liodra pura-pura kita cek dulu. Kalau gak salah sih ada ya, tapi cobalah lihat dulu nanti. No Tears Left to Cry, Ariana Grande. Kita lihat dulu. No Tears. Oh, oke, okay, ada. Lanjut. Sembuh Tanpaku. Biasanya ini udah sih diputar. Sembuh. Oh iya, belum. Pede amat sih. Ya udah, ada 3 lagu dulu nih yang dia siapin untuk kamu, teman Pradua. Kita langsung simak aja. Ada Nabila Takia dengan Cegilnya, terus juga Ariana Grande dengan No Tears Left to Cry. Ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku, ya. Ah, sudah siap nih. Ah, belibet-belibet banget nih ngomongnya. Ya udah deh, nanti mau coba kayaknya selam mulut dulu deh kayaknya. Terus juga mau minum dulu. Ya udah nih, dia spesial untuk kamu teman berdua. Ada Nabila Taki ya dengan Cegil.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat lehan nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Kalian tahu enggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Nanti juga Nadia mau puterin lagunya Liodra yang pura-pura yang sudah di request. Ah, hilang backsoundnya. Tunggu ya, pakai backsound dulu nih biar nggak sepi gitu. Oke, lanjut. Mana tadi Instagramnya ya? Kita mau bacain dulu yang belum diputar lagi ini yang mana? Ayo, tunjuk tangan yang lagunya belum diputar. Oke, Samuel Cipta ya, Pencuri Malam. Tunggu sebentar ya. Pencuri Malam, oke, belum diputar. Itu juga ada. Kalau Mesahira ada nggak ya? Bukan ada. Udah diputar nggak? Di ujung minggu? Belum. Oke, siap. Udah tiga, Ding. Sama Liodra tadi ya, yang pura-pura. Oke, itu dulu. Nah, dia mau putarin untuk kamu, teman berdua. Langsung aja kita simak. Ini dia ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Terus juga ada Liodra dengan Pura-Pura. Dan nanti juga ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
2: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Yodra dengan pura-pura teman Pradua. Sudah di penghujung Pradua Hitlist. Saatnya nanti Nadia temani kamu dengan informasi lainnya teman Pradua. Terima kasih banyak untuk teman Pradua yang sudah request, sudah bergabung di Pradua Hitlist untuk hari ini. Tadi bareng Risa dan juga bareng Nadia nih teman Pradua. Dan diusahakan lagu-lagunya minggu depan akan diputarin semua ya. Oke, jangan kemana-mana. Nanti santai siang akan hadir menemani kamu dengan informasi seputar kuliner, UMKM, dan juga nanti ada Sportpedia juga dengan informasi olahraganya yang tentunya dikutip dari situs rri.co.id. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: mau jadi apa ya kira-kira? Apalagi di tahun 2026 ini, sepertinya untuk profesi itu tidak apa ya, tidak hanya beberapa, tapi udah mulai beragam nih teman-teman berdua. Apalagi sekarang nih Gen Z pengennya sih punya kerjaan yang bisa dikerjain kapan kamu mau, terus sesuai dengan hobi, tapi penghasilnya gede nih teman berdua. Wah, kayaknya jadi pengusaha aja kali ya, atau berwirausaha jualan nih teman berdua, sama seperti ibu yang satu ini yang bernama Aisyah nih teman berdua, seorang mantan karyawan pabrik, mulanya hanya ingin mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Siapa sangka, ternyata kerjaan sampingan itu malah berkembang menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulannya. Mau banget kayaknya ya. Oke deh, kalau kamu mau jadi seorang wira usaha atau juga menjadi pelaku UMKM, jualan kecil-kecilan tapi dengan omset yang gede nih teman berdua, nah kamu bisa mengambil pelajaran sedikit dari kisah perjalanan Ibu Aisyah ini, yang ternyata yang menjadikannya pekerjaan sampingan malah jadi penghasilan utama di teman berdua. Jadi jangan kemana-mana ya, di Santai Siang akan menemani kamu di teman berdua untuk siang hari ini nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya juga masih dengan Nadia hadirkan lagu-lagu spesial untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 Pekanbaru di Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang di Pro 2.

0: القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأذهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, mendirikan sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bahkan, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya, awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Teman Pro 2, mari kita introspeksi diri. Apakah sholat kita sudah dilakukan dengan khusyuk? Apakah kita selalu menjaga waktu sholat dan melakukannya dengan penuh keikhlasan? Ingatlah, hidup di dunia adalah sementara. Bekal utama untuk akhirat adalah sholat yang baik. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sholat kita mulai dari sekarang. Sebab tidak ada yang menjamin umur kita akan panjang. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam mendirikan.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
7: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
8: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

28.4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Dan teman pre 2, ini nih yang bisa bikin kita semangat ya kan. Ternyata Ibu Aisyah nih teman pre 2, dia itu ya mungkin pekerjaan yang utamanya tidak cukup tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan beliau ini mencoba untuk membuat sebuah produk makanan nih teman pre 2, yaitu jajanan khas Betawi. Kayak kembang goyang, terus juga biji ketapang, sampai dengan kacang bawang. Dan bisnisnya ini lahir dan dipatenkan dengan nama Betawi Punya Gaye ya, atau juga BPG. Nah, kita ada di simpang BPG. Siapa tahu bisa juga jadi bau untung nih teman berdua ya. Jadi pada tahun 2020 beliau mencoba untuk membuat usahanya ini dengan membuat ke tadi ya, ada kembang goyang, ada biji ketapang, ada sampai dengan kacang bawang tadi nih teman berdua. Jadi Ibu Aisyah ini mulai berjualan di tahun 2018 saat dia masih bekerja sebagai karyawan pabrik. Terus dia memilih berjualan cemilan kecil-kecilan karena butuh tambahan pemasukan nih teman berdua. Jadi pada saat itu dia mendapatkan 1 sampai dengan 2 juta per bulannya dari jualan. Tapi dalam perkembangannya usahanya mandek nih. Jadi banyak warung pada tutup karena pada saat itu kan masa pandemi COVID-19. Nah, bukannya menyerah nih teman pradua, Ibu Aisyah pindah haluan dan mengubah usahanya menjadi aneka jajanan khas Betawi. Dan dia kemudian nekat mengundurkan diri menjadi dari karyawan ya, karyawan pabrik, setelah nyaris bekerja 20 tahun lamanya. Dan akhirnya bermodalkan keberanian di tahun 2020 dia mulai serius menekuni usahanya dengan bergabung di Jakpreneur nih teman pradua. Dan waktu luangnya juga dimanfaatkan untuk mengikuti BIMTEK pembuatan hak kekayaan intelektual atau juga HAKI dari Pemprov DKI Jakarta.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Sheesh on my mind. Nah teman Pradue, jadi memang untuk berwirausaha nih teman Pradue, memang harus punya niat yang cukup kuat ya. Terus juga harus ada modal nekatnya juga. Karena kalau misalnya setengah-setengah gitu memang agak gimana ya, kurang cepet nih untuk progresnya teman Pradue. Seperti yang dilakukan Ibu Aisyah ini sendiri, jadi di tahun 2020 dia akhirnya fokus ya untuk jualan atau juga meneruskan dari kerjaan sampingannya teman Prado, itu jualan makanan, produk-produk jajanan khas Betawi nih teman Prado. Akhirnya dia menekuni untuk kayak mengikuti bimtek pembuatan haki, terus juga dia awalnya punya nama usahanya itu adalah usaha cemilan 19, tapi karena terlalu pasaran diarahkan mencari nama baru, jadi terpilihlah Betawi Punya Gaye gitu ya, yang kini menjadi merek dagangnya nih teman Prado. Nih nama itu jadi inspirasi Aisyah untuk memproduksi cemilan yang lekat dengan kebudayaan Betawi seperti kembang goyang sampai biji ketapang tadi nih. Jadi akhirnya dikuliklah sendiri resepnya dengan otodidak sampai dapat rasa yang pas nih teman Pradua. Dan setelah beberapa tahun usahanya berjalan, pasarnya pun terus kebuka, tapi konsumennya dirasa masih stagnan. Dia kemudian bergabung mengikuti pelatihan rumah BUMN BRI pada tahun 2023. Jadi dari situlah ya Aisyah juga mendapat banyak ilmu yang baru tentunya, terutama dalam mengembangkan bisnis, mulai dari dasar-dasar pemasaran, desain kemasan, sampai manajemen usaha. Nah, tidak hanya dibekali teori, ternyata Ibu Aisyah ini juga diperkenalkan dengan aplikasinya juga. Jadi platform tersebut berfungsi seperti e-commerce internal yang membuka peluang pasar bagi para UMKM di Teman Pradua. Terus juga ada, pokoknya Ibu Aisyah ini terus mengasah atau juga memperbanyak ilmu di industri modern saat ini teman Pradua. Jadi walaupun tadi awalnya merasa kayaknya stagnan gitu ya, tapi dengan mengikuti beberapa pelatihan, beberapa bimtek, dan akhirnya kebukalah pasaran dari jajanan khas Betawi ini. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibu Aisyah, jangan ragu, jangan sungkan nih teman Pradua untuk terus menambah ilmu, apalagi di dunia modern saat ini, karena tentunya seharusnya sih semakin mempermudah untuk memperkenalkan produk kamu. Jadi jangan sungkan-sungkan ya kalau ada pelatihan untuk UMKM, kamu ikut terus dan kamu belajar terus tentang mungkin promosi pemasarannya seperti apa dan desain dari kemasan produk kamu biar menarik perhatian dari para konsumen.

ada singlenya Samsons dengan Kecanduan. Nah, saatnya ada kasih informasi untuk kamu seputar dunia olahraga teman radio di Sportpedia. Yang tentunya ada kutip informasinya dari situs rri.co.id. Nah, kamu di sana itu banyak banget informasi bisa kamu terima nih teman teraduat. Bisa kamu baca maksudnya ya. Jadi mulai dari politik, ekonomi, pokoknya semua yang serius-serius ada. Terus juga beragam juga karena dirangkum dari reporter dari RRI seluruh Indonesia nih teman radio, dari Sabang sampai Merauke. Terus juga banyak informasi-informasi ringan lainnya seperti dunia hiburan, tips-tips juga tentang kesehatan juga, pokoknya lengkap ya. Jadi kalau misalnya hari ini kamu ingin mencari atau juga menambah ilmu nih teman radio, boleh banget kamu singgah ke situs rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo. Legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Dia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda

Petre, si Humbing nih teman Predue dengan canggih. Nah kali ini Nadia kutip satu informasi nih teman Predue dari rri.co.id tentunya. Dan kali ini kabar dari Jerman yang menatap Piala Dunia 2026 dengan ambisi yang cukup besar ya, untuk menghapus kegagalannya dua edisi sebelumnya. Jadi Diamonds Cup ini juga bertekad untuk mengembalikan reputasi mereka sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. Dan sejauh ini teman-teman berdua, tim nasional Jerman sudah mengkoleksi 4 gelar juara Piala Dunia sepanjang sejarah. Jadi prestasi ini menempatkan Jerman sebagai negara Eropa tersukses pada turnamen tersebut. 3 gelar diraih saat masih bernama Jerman Barat pada tahun 1954, 1974, dan juga tahun 1990. Sementara gelar terakhir yaitu hadir setelah mengalahkan Argentina pada final Piala 2014 nih teman Predua. Tapi performa tim yang berjuluk Der Panzer ini juga menurun drastis setelah keberhasilan di Brasil tahun 2014. Mereka itu gagal melewati fase grup pada edisi 2018-2022. Jadi pelatih Julian sendiri juga dipercaya itu memimpin proyek kebangkitan generasi baru Jerman, dan pria yang berusia 38 tahun ini juga menjalani debutnya pada Piala tahun ini, Piala Dunia tahun ini teman Pradua. Nah, di bawah kepemimpinannya Jerman mengandalkan pola 4-2-3-1 dengan permainan berbasis penguasaan bola, dan kekuatan utama mereka itu berada pada kreativitas lini serang dan juga fleksibilitas antar pemain. Tentunya ada Jamal Musiala menjadi sosok penting dalam pembangunan serangan Diamonds Cup ini. Selain Musiala, Florian Wirtz juga diharapkan tampil menentukan sepanjang turnamen. Jadi penyerang Nick Woltemade ini juga tampil menonjol selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mencetak 4 gol dan membantu Jerman finish pertama di grup kualifikasi ini teman Pradua. Tapi walaupun memiliki kreativitas tinggi, Jerman masih kekurangan penyerang tajam di lini depan. Jadi cadangan pemain mereka juga di lini dinilai ini teman Pradua belum cukup kuat untuk menghadapi tekanan turnamen yang panjang. Dan yang pasti pada Piala Dunia 2026 Jerman juga tergabung di grup E bersama Ekuador, Pantai Gading, dan juga Curacao. Jerman juga difavoritkan untuk lolos ke fase berikutnya, tapi dipastikan akan menghadapi perlawanan cukup sengit dari rivalnya tersebut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, masih di Sportpedia nih teman Predu. Kali ini Nadia mau kasih informasi dari cabang olahraga basket deh. Nah, informasi ini tentunya nih datang dari San Antonio Spurs nih teman Predu, yang memastikan langkah ke final wilayah barat NBA 2026 setelah menundukkan Minnesota Timberwolves yaitu 139-109, dan kemenangan ini diraih pada game ke-6 semifinal wilayah di kandang Timberwolves itu pada 16 Mei kemarin nih teman Predu. Dan Spurs sendiri juga tampil dominan sejak awal pertandingan dengan permainan cepat dan juga agresif. Mereka langsung unggul 36-27 pada kuarter pertama lewat akurasi tembakan yang tinggi. Minnesota sempat mencoba bangkit melalui permainan transisi dan serangan perimeter mereka. Tapi pertahanan rapat dari Spurs ini membuat Timberwolves itu kesulitan memangkas selisih angka. Nah, memasuki kuarter kedua, Spurs sendiri juga semakin nyaman mengendalikan jalannya di pertandingan. Dan tuan rumah menutup paruh pertama laga dengan keunggulan 74-61 atas Timberwolves nih teman berdua. Dan yang pasti kemenangan 139-109 ini membuat Spurs juga menutup seri semifinal wilayah barat dengan agregat 4-2, dan hasil ini juga sekaligus membawa San Antonio melangkah ke final wilayah barat NBA di tahun 2026. I'm getting out of here.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Kedua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Bradway, sudah hampir menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kamu nanti bisa mengikuti Indonesia Top 20 dan juga mancanegara, oh, International Top 20 ini teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Jadi ini adalah tanggal lagu untuk tingkat nasional, kok tingkat nasional? Untuk apa ya, rekapan nih teman Pradua. Jadi tanggal lagu di seluruh RRI Pradua Pekanbaru, RRI Pek Indonesia. Gimana sih, di seluruh RRI Indonesia nih teman Pradua untuk Praduanya ya. Jadi direkap dan jadilah nih di kompilasi jadi di tanggal lagu Indonesia Top 20 RRI Nasional. Ya itu dia. Udah mulai blank nih. Mungkin karena belum makan siang. Ya udah deh, sembari kamu dengerin 20 lagu Indonesia terbaik dari RRI Pradua seluruh Indonesia dan juga mancanegaranya juga nih teman Pradua. Nah, dia mau istirahat dulu, mau makan dulu. Kamu juga yang belum makan, silakan makan sembari mendengarkan lagu-lagu terbaik yang pernah kamu request di program Pradua Hitlist di RRI seluruh Indonesia di Pradua FM-nya tentu ya. Nanti Nada kembali akan hadir menemani kamu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan sore cerianya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: baik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: meningkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: meningkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia, lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng, aduh gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia, dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

0: pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya gak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laudi dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: loh ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

kali teman pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Number

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini, Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus, Malu Malu. Posisi 9, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD, Sempurnanya Aku. Dan Raraf kita minggu ini, Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Shilon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: nih. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

Ma, dua pekan baru teman terbaik kamu. Kembali bareng Nadia. Tadi kamu sudah mengikuti Indonesia dan juga International Top 20 yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan ada beberapa lagu kamu juga yang sering kamu request di Pro 2 Hitlist Pro 2 Pekan Baru, ya kan? Yang pastinya lagunya seru. Terus jangan lupa untuk request terus biar tetap bertahan di chart nasional ataupun juga chart lokal di RRI Pro 2 Pekan Baru nih teman Pro 2. Oke, saatnya sore ceria menemani kamu bareng Nadia. Nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pokoknya seru-seruan aja deh di akhir pekan ini ya. Biar besok moodnya balik lagi dengan baik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

kebiasaan baru, teman terbaik kamu. Tomo Bro 2, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Jadi nih Tomo Bro 2, setiap tanggal 17, itu 17 Mei ya, bertepatan juga dengan berdirinya Perpustakaan Nasional pertama pada tahun 1980. Jadi nih Tomo Bro 2, tidak hanya dunia internasional yang memperingati Hari Buku Sedunia di tanggal 23 April yang lalu, ternyata Indonesia juga punya perayaan yang sama, yaitu tanggal 17 hari ini, tepatnya Tomo Bro 2 diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Tentunya ada banyak kisah dan juga fakta yang mengiringi peringatan Hari Buku ini di tanah air tercinta kita nih Tomo Bro 2. Dan dimulai dari pertama kalinya tercetus perayaan ini hingga perkembangan buku dan minat baca di Indonesia. Dan ini semua tentunya nih Tomo Bro 2 nanti akan hadirkan untuk kamu. Kenapa sejarah dibalik, kenapa tanggal 17 Mei ini selain tadi adalah bertepatan juga di apa ya, di berdirinya Perpustakaan Nasional pertama, mungkin ada juga kisah-kisah dibalik pemilihan tanggal 17 Mei sebagai Hari Buku Nasional nih teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, nanti kita akan kupas sedikit sejarah dan juga mungkin asal-muasal dari tanggal 17 Mei ini diperingati sebagai Hari Buku Nasional.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman berdua, jadi nih hari ini yang diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Dan ternyata tanggal 17 ini juga apa ya, merupakan peresmian gedung pertama Perpustakaan Nasional yang berdiri pada tanggal 17 Mei 1980 nih teman berdua. Jadi ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Daud Yusuf juga mencanangkan berdirinya Perpusnas untuk pertama kalinya di Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Dan cikal bakal Perpusnas itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namanya adalah Batavia Genochcam. Genochcam ya. Ya bahasa Belanda ya. Jadi semampu Nadia aja nih teman berdua. Itu didirikan pertama kali pada tanggal 24 April 1778. Dan itu juga menjadi pelopor munculnya Perpusnas sebelum riwayatnya berakhir pada tahun 1950. Jadi tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional ini menjadi inspirasi tercetusnya Hari Buku Nasional di tahun 2002, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Gotong Royong yaitu Abdul Malik Fajar mencetuskan ide tersebut. Dan ditetapkannya Hari Buku Nasional adalah upaya pemerintah untuk memacu tingkat literasi pada masyarakat. Dan ini juga sekaligus menjadi upaya meningkatkan penjualan buku di tanah air pada saat itu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Payung kapten.
3: 7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget, namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Nama Dua Pekan Baru Teman Terbaik Kamu. Nah, Teman Pre2, jadi nih di tahun 2010 itu BPS pernah mencatat angka penduduk Indonesia di atas usia 15 tahun yang melek huruf itu hanya mencapai 96,07%. Jadi angka ini juga menjadikan penduduk tanah air berpotensi menjadi pembaca buku yang aktif, tapi kenyataannya malahan ternyata justru sebaliknya nih Teman Pre2. Jadi UNESCO di tahun 2012 itu mengkalkulasi bahwa angka minat baca Indonesia ternyata hanya 0,001%. Jadi kalau bisa diumpamakan, dari 1000 orang itu hanya 1 orang aja yang rajin baca buku. Jadi dengan proyeksi total penduduk Indonesia di tahun 2018 berdasarkan survei penduduk antar sensus atau juga SUPAS BPS itu mencapai 265 juta jiwa, maka ada 265 ribu orang yang punya minat baca yang cukup tinggi. Dan tentu angka ini juga jelas masih jauh kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Teman Pre2. Dan pada saat itu juga jumlah penerbit buku mencapai ribuan, yang aktif hanya tersisa 54% di Teman Pre2. Jadi dengan jumlah penduduk yang menembus angka 265 juta jiwa, Indonesia semestinya lah ya adalah pasar potensi penjualan buku berbagai tema bacaan, walaupun tingkat minat baca di Indonesia masih rendah. Dan ini dibuktikan dengan hadirnya ribuan penerbit buku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan Ikatan Penerbit Indonesia atau juga IKAPI Teman Pre2, pada laporannya di tahun 2015 itu memuat jumlah penerbit buku dengan total sebesar 1.328. Dan itu hanya 54% atau juga 711 penerbit yang sampai saat ini masih aktif menerbitkan bukunya. Jadi perlu diketahui juga, penerbit buku yang masuk dalam kategori aktif ialah yang rutin menerbitkan sedikitnya 10 judul buku dalam setahun, Teman Pre2. Jadi memang ternyata menurut data, Indonesia ini masih tergolong sangat rendah untuk tingkat minat baca terhadap buku ini sendiri, Teman Pre2.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
3: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Redua, jadi ternyata nih dengan penduduk Indonesia cukup banyak nih teman Redua, ternyata tidaklah berbanding dengan buku dunia literasi yang ada, terus juga jumlah orang yang membaca buku secara fisik itu ternyata tidaklah sampai setengah dari penduduk Indonesia sendiri nih teman Pradua. Dan selain buku fisik, ternyata buku digital atau juga e-book untuk saat ini itu makin dilirik oleh para penerbit mengingat begitu pesatnya adopsi internet di kalangan masyarakat. Jadi walaupun membawa prospek jangka panjang yang segar dan mengalami pertumbuhan, nyatanya juga angka penjualannya masih tergolong minim nih teman Pradua. Jadi KAPI menulis bahwa penjualan e-book di pasar buku tanah air itu berkisar kurang dari 2%, walaupun mendapat angin segar lah sedikit, tapi hal ini juga tidak menyurutkan minat penerbit beralih ke pasar buku digital nih teman Pradua. Jadi dari 711 penerbit aktif, 20% diantaranya mulai merambah ke e-book tadi nih. Jadi dengan membangun kegemaran membaca ini memang memerlukan kerjasama aktif dari pemerintah, IKAPI, dan juga masyarakat. Jadi pemberian akses untuk memperoleh buku secara aktif, mengkampanyekan giat membaca, ini juga merupakan beberapa langkah lah ya yang bisa dilakukan bersama demi tumbuhnya minat baca di Indonesia. Tapi membangun kesadaran membaca dari diri sendiri itu adalah hal yang paling penting.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang

88,4 dari program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Nah, teman pre 2. Ada sedikit fakta seputar Hari Buku Nasional ini sendiri. Jadi berdasarkan studi dari Central Connecticut State University yang bertajuk World's Most Literate Nations nih teman pre 2, Indonesia itu pernah berada di peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat baca. Jadi inilah ya alasan yang sangat kuat kenapa Hari Buku Nasional itu terus digaungkan di teman perdua. Tentunya sebagai pengingat bahwa kita itu masih memiliki PR yang cukup besar untuk meningkatkan kebiasaan membaca di teman perdua. Dan sebenarnya apa sih perbedaan Hari Buku Nasional dengan Hari Buku Sedunia? Kalau tadi kan ada beberapa di negara di luar negeri itu mereka memperingati Hari Buku itu di bulan April nih teman perdua. Sedangkan kita di Indonesia di bulan Mei ini. Jadi perbedaannya sendiri juga terletak pada tanggal dan juga latar belakang sejarahnya. Jadi Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei berdasarkan hari lahir Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sementara Hari Buku Sedunia atau juga World Book Day itu dirayakan setiap tanggal 23 April oleh UNESCO untuk menghormati kematian tokoh sastra besar seperti William Shakespeare. Kemudian juga ada Miguel de Cervantes nih teman perdua. Dan fakta lainnya, jumlah judul buku yang diterbitkan di Indonesia itu setiap tahunnya masih belum sebanding dengan jumlah populasi penduduk. Jadi tantangan utamanya sendiri meliputi biaya distribusi yang mahal ke pelosok daerah, terus juga harga kertas yang fluktuatif, serta transformasi digital yang membuat banyak orang lebih memilih membaca konten singkat di media sosial daripada membaca buku fisik.

88,4 dari program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, sekian dulu nih ditemani kamu karena sudah hampir jam 6 sore dan Gibran juga udah nyampe di sini. Biarkanlah dia menemani teman Pre 2 kali ya. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, karena nanti juga sudah cukup panjang kebersamaannya hari ini dari jam 11 nih teman Pre 2. Besok kita ketemu lagi malam ya. Nadia akan temani kamu di Pro 2, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Pro 2, dan semoga ada manfaatnya ya dengan informasi-informasi yang Nadia hadirkan untuk kamu. Selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Labu Oman Kumampat FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik ya. Halo Light Pro 2, balik lagi bareng aku di malam hari ini teman Pro 2. Masih sore ya. Aku jamin sama sore buat kamu teman Pro 2 di hari Minggu yang cukup cerah ini teman Pro 2, tapi agak sedih juga ya. Ngingat kalau sekarang adalah hari terakhir sebelum besok masuk kerja lagi teman Pro 2. Udah habis ya long weekend-nya teman Pro 2 di 4 hari ini. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2, malamnya masih bisa ditemenin bareng aku lagi Gibran Wahyu teman Pro 2 di hari Minggu 17 Mei 2026. Kita mulai dulu teman Pro 2 dari sore ceria seperti biasa ya. Di jam 6 ada Pro 2 unik teman Pro 2 yang pastinya aku bakal kasih informasi unik buat kamu, dan nanti juga kita bakalan ada kedatangan narasumber teman Pro 2 di hal spesial hari Minggu ya, ada inti buku dan pokoknya kamu tungguin aja teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Produ FM, teman terbaik.

Demam Pro 2 masih di Fakta Unik di Demam Pro 2 seputar Pro 2 Unik Demam Pro 2. Dan akhir-akhir ini kalau kamu sering jeli lihat FYP kamu, dan mungkin kalau juga sering lewat di FYP kamu Demam Pro 2, belakangan ini ya rame dibahas juga tentang ikan sapu-sapu Demam Pro 2 yang dianggap invasif dan juga bisa merusak ekosistem kita Demam Pro 2. Dan ternyata ikan ini tuh sering juga dianggap sebagai tukang bersih-bersih akuarium Demam Pro 2. Nah, ini pun juga punya beberapa fakta menarik Demam Pro 2, ada juga unik ya. Yang pertama, walaupun populer banget di Indonesia, ikan sapu-sapu ternyata bukan asli sini. Ikan dengan nama ilmiah Hypostomus poecostomus ini Demam Pro 2 asalnya asli dari Amerika dan biasanya hidup di sungai, di rawa sampai danau air tawar. Yang bikin unik lagi Demam Pro 2, mulut ikan ini tuh bentuknya kayak alat mengisap. Jadi tuh dia bisa nempel di dinding akuarium sambil makanin lumut dan juga ganggang yang ada di permukaan kaca. Makanya gak heran kalau banyak orang pelihara ikan ini tuh buat bantu bikin akuarium tetap bersih. Bisa dibilang dia tuh versinya dari cleaning service di dunia ikan Demam Pro 2 ya. Karena suka bersihin makan-makanin juga lumut-lumut Demam Pro 2 dan juga kotoran-kotoran. Dan walaupun tampilannya agak serem Demam Pro 2 dengan warna gelap dan juga badan yang keras, ikan sapu-sapu ternyata jadi salah satu ikan favorit buat dipelihara Demam Pro 2.

0: couple kids running around playing games. The dope boys riding around, riding bikes. Then you see, obviously, man chilling over at the green box, just cracking jokes.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Walaupun dikenal sebagai ikan pembersih akuarium nih Tomompro 2, ternyata ikan sapu-sapu ternyata juga jadi perhatian di banyak daerah Tomompro 2. Soalnya ikan ini tuh termasuk ikan jenis yang invasif. Yang artinya ikan sapu-sapu bisa berkembang biak sangat cepat dan juga mendominasi habitat air Tomompro 2. Bahkan di beberapa sungai ya jumlahnya makin banyak sampai bikin populasi ikan lokal terganggu. Makanya sekarang ikan sapu-sapu sering banget diburu dan juga dikurangin populasinya karena dianggap mengganggu ekosistem. Apalagi nih Tomompro 2, ikan ini terkenal kuat untuk bertahan hidup, jadi gampang menyebar ke berbagai perairan Tomompro 2. Uniknya lagi, ikan sapu-sapu punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka tuh bisa hidup di air tawar, air payau, bahkan bertahan di kondisi lumpur yang minim oksigennya Tomompro 2. Dan ikan ini juga punya dua alat pernapasan berbeda, yaitu insang dan juga labirin namanya Tomompro 2. Jadi saat kondisi air buruk, mereka tetap bisa bertahan hidup lebih lama dibanding ikan lain. Dan makanya Tomompro 2, jangan heran ya kalau ikan sapu-sapu biasanya sering banget dianggap sebagai survivor di dunia perairan. Makanya berkembang biakannya sangat cepat Tomompro 2, dan mungkin di beberapa perairan di dekat rumah kamu kalau ada ikan sapu-sapu, nah itu berarti jangan heran lagi Tomompro 2 ya. Kalau gitu Tomompro 2, kita close dulu untuk Pro 2 unit kali ini, tapi jangan kemana-mana karena abis ini di jam 7 kita bakalan seru-seruan ya bareng Pro 2 Jakarta di Indo Pro Indi, dan nanti kita bakal balik lagi di jam 8 tentunya di Intip Buku Tomompro 2. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, tumpukan kendaraan sepanjang kurang lebih 1 km terjadi di jalan lintas Pekanbaru Bangkinang, tepatnya di kawasan Rimbo Panjang arah masuk kota Pekanbaru, pada Minggu 17 Mei 2026. Kemacetan terjadi akibat adanya penyempitan badan jalan karena aktivitas pengerjaan proyek tol oleh HK. Arus lalu lintas dari arah Bangkinang menuju kota Pekanbaru tampak padat merayap, kendaraan roda 2 maupun roda 4 harus bergerak perlahan saat melintasi titik penyempitan jalan. Kasat Lantas Polres Kampar AKP Wulan Afdalia Ramandani mengatakan pihaknya telah menurunkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas di lokasi guna mengurai kepadatan kendaraan.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, arus balik libur panjang kenaikan Yesus Kristus mulai terlihat di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS. PT Hutama Karya mencatat peningkatan trafik kendaraan pada mayoritas ruas tol utama, maksud kami teman Pro 2, khususnya jalur penghubung antar kota dan akses menuju kawasan perkotaan. Berdasarkan data periode 16 Mei 2026, total trafik harian di ruas tol operasional JTTS mencapai 118.970 kendaraan atau meningkat 8,90% dibandingkan trafik normal. Peningkatan ini menunjukkan mulai tingginya mobilitas masyarakat yang kembali dari perjalanan libur panjang.
1: Info Pro 2.
2: PT Hutama Karya terus mempercepat pembangunan akses lubuk alung pada ruas jalan tol Pekanbaru Padang Seksi Cincin Padang. Proyek sepanjang 2,4 km tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas tol Padang Sicincin dengan kawasan strategis di Sumatera Barat. Saat ini, proses pembangunan akses lubuk alung telah mencapai 24,6%. Setelah ruas tol utama tol Sicincin Padang beroperasi penuh 100%, Hutama Karya kini fokus menyelesaikan akses pendukung guna meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia, ada musik. Lagi sedih, pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena apa, memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gak tuh?

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salom Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen.

indie@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo lagi teman Pro 2, selamat malam. Dan kita udah ketemu lagi teman Pro 2. Sesuai yang udah aku janjiin tadi teman Pro 2, jam 8 kita bakalan ada program spesial di hari Minggu. Dan saat ini 17 Mei 2026 kita ada di Intip Buku teman Pro 2, bareng penulis juga teman Pro 2. Penulis nih bukan pembaca doang ya, cuma bukan cuma sekedar pembaca, tapi udah jadi penulis semua Pro 2. Dan pasti beliau ini udah sangat apa ya teman Pro 2 ya, udah expert lah ya di bidangnya teman Pro 2. Dan sangat menginspirasi banget buat kamu, mungkin para penikmat dan juga penulis buku teman Pro 2. Langsung aja ya kita kenalan teman Pro 2. Di sini ada Kak Agnes. Halo Kak Agnes.
1: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, Kak Agnes. Nih teman Pro 2, kalau kamu tahu dan juga kamu udah ngikutin ya di media sosial kita teman Pro 2, ada Kak Agnes Bemo nih kan?
1: Bemo.
0: Ya. Oke, dan beliau ini adalah seorang penulis cerita anak Indonesia. Dan kali ini teman Pro 2, kita bakal ngulik salah satu ceritanya teman Pro 2, salah satu karyanya, Misteri Mamoli Kuno by Agnes Bemo. Oke, halo Kak, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, gimana kabarnya Kak?
1: Baik.
0: Baik dong ya. Oke, boleh kita kenalan-kenalan lagi Kak, dari mana tadi perjalanan ya? Gimana perjalanannya tadi?
1: Ternyata macet ya, bukan baru kok malam. Saya jarang keluar malam.
0: Oh,
1: ternyata
0: iya.
1: Macet.
0: Nggak siang, nggak malam, sama aja Kak ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, itu ya. Nggak heran juga Kak. Dan senang banget ya Kak Agnes ya, kita bakalan bincang-bincang santai sini Kak. Dan kali ini juga teman Pro 2, ada yang spesial untuk Intip Buku kali ini teman Pro 2. Buat kamu yang saat ini bergabung ya di streaming maupun di radio, dan maupun lagi lihat streaming kami juga ya di YouTube Pro 2 Pekanbaru teman Pro 2. Katanya ada yang spesial dari Kak Agnes malam ini teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang pengen bertanya atau berinteraksi langsung sama Kak Agnes, boleh langsung aja ya di typing di WhatsApp di 0811 76 0811 76 00884, atau di YouTube Pro 2 Pekanbaru. Yang spesialnya teman Pro 2, kalau kamu hari ini ada typing-typing atau mau pertanyaan ya Kak ya, bakalan dikasih gift nih sama Kak Agnes langsung. Apa tuh giftnya Kak?
1: Giftnya buku saya yang baru terbit ulang.
0: Wow.
1: Misteri Mamoli Kuno.
0: Okay. Itu satu cerita itu Kak atau ada buku-buku yang lain?
1: Yang terbit ulang novel ini, novel anak ini, Misteri Mamoli Kuno ini.
0: Oke, ya. Itu untuk berapa orang tuh Kak?
1: Dua orang boleh.
0: Oke, jadi buat kamu nomor 2 yang mau tanya-tanya, boleh langsung aja nanti dapat gift sesuatu nih dari Kak Agnesnya langsung nomor 2. Buat kamu yang suka-suka baca buku ya, atau cuman sekedar penikmat buku, pengoleksi tapi gak dibaca, mungkin bisa aja ya. Tapi kalau bisa sih dibaca ya nomor 2 ya, karena sayang banget ada buku tapi gak dibaca gitu ya. Oke, langsung aja typing aja teman Pro 2 ya. Dan mungkin ada nih teman Pro 2 yang belum tahu sama Kak Agnes. Kira-kira boleh gak sih Kak kenalan dulu gimana awal mula kakak itu menulis buku gitu? Dan apakah dari awal menulis buku itu udah langsung terjun ke dunia buku cerita untuk anak-anak?
1: Awalnya mungkin sama seperti banyak penulis yang lain. Saya tuh dari kecil suka baca dan suka nulis-nulis. Tapi terpikir untuk jadi penulis tuh enggak sama sekali. Ya pokoknya suka baca, suka tulis. Ya. Waktu saya kerja, saya suka nulis artikel-artikel.
0: Yeah.
1: Pernah juga dimuat di Rio Post, pernah juga dimuat di majalah. Nah, pokoknya artikel untuk orang dewasa lah.
0: Okay.
1: Nah kemudian pada suatu saat saya kok tiba-tiba tertarik. Seperti dapat ide cerita, dapat ide cerita,
0: gitu ya.
1: Cerita tentang hewan segala macam. Zaman dulu ada note di FB ya, jadi saya unggah ke Facebook, note Facebook itu, saya tulis, banyak yang bilang kok bagus. Gitu, jadi GR lah. Saya nulis terus dan kemudian ternyata ada juga seorang editor dari penerbit yang bilang coba dikirim ke penerbit untuk review. Nah, jadi saya tambah, wah PD-nya saya ya, tuh meluap-luap nembus layar kok kata anak sekarang. Nah, jadi saya kirim ke penerbit. Nah, memang kebetulan sama penerbit itu belum berjodoh, tapi dari situ saya jadi tambah merasa tambah PD, kayaknya saya kok asik ya kok bisa nulis
0: ya,
1: cerita
0: gitu
1: anak,
0: kan, ya.
1: Terpacu untuk bikin cerita anak, dan itulah yang tadi saya bilang saya ikut komunitas menulis, saya belajar-belajar lagi supaya lebih, maksudnya gini, kita bisa menulis belum tentu kita bisa menulis cerita anak gitu loh. Okay. Ya, jadi saya belajar-belajar lagi kok nulis cerita anak tuh gimana sih, ceki-cekinya di mana, selah-selahnya di mana. Nah, itu saya ikut komunitas menulis cerita anak itu tadi. Nah, dari situlah berkembang, berjalan. Lama-lama akhirnya beberapa buku saya bisa terbit di penerbit Mayor gitu.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu udah berapa buku sih Kak dari yang udah terbit sekarang?
1: Yang buku cerita sampai sekarang baru sekitar 28 ya.
0: Baru.
1: Iya, karena penulis cerita anak itu biasanya produktif bisa sampai ratusan. Benar. Saya aja yang, makanya saya bilang baru karena saya terhitung sedikit kalau untuk penulis cerita anak.
0: Cerita anak justru lebih banyak.
1: Lebih banyak lagi. Oh, okay. Mereka bisa sampai 70, 100 sekian.
0: Dalam berapa waktu tuh Kak biasanya?
1: Ya memang dalam 10-15 tahun begitulah ya. Okay. Kalau saya mulai menulis tahun, buku pertama saya terbit 2013. Jadi sudah 13 tahun menulis itu 28 buku.
0: Okay. Dan itu baru dibilangnya ya teman pro 2 ya.
1: Ya kalau berbanding dengan teman penulis yang lain.
0: Okay. Tapi menurut kami ini mungkin Kak ya sebagai seorang yang mungkin belum, bukan belum sih mungkin masih awam lah Kak ya dalam menerbitan buku itu udah banyak sih Kak. Itu udah 20 itu udah kayak wow. Kadang kayak nulis satu buku gitu aja ya.
1: Mungkin
0: itu,
1: karena belum menjalani jadi terasanya tuh gimana. Tapi kok sudah dijalani ya ya itulah gak terasa. Gak terasa udah segini.
0: Segitu aja gitu ya. Iya. Dan itu ide-ide dalam menulis bukunya itu dapatnya dari mana aja sih Kak? Kayak dari referensi nonton Kak atau referensi baca buku atau kayak pengalaman pribadi mungkin atau gimana Kak?
1: Iya banyak. Dari semua itu yang disebutkan itu saling saling berkait ya. Jadi nggak hanya satu sumber ide. Yeah. Kadang-kadang saya ngelihat berita di TV, berita dewasa, berita apa. Tapi kok sepertinya kok gini ya. Misalnya contoh harga-harga naik. Misalnya itu kan masalah orang dewasa.
0: Yeah,
1: tapi kadang aduh gimana ya kalau ada anak yang pengen punya ini nggak bisa karena harganya mahal. Nah itu bisa saya ambil sebagai ide ataupun dari pengalaman saya ataupun dari ngelihat anak-anak kecil kadang-kadang di sekitar rumah kita tuh kan anak kecil kadang-kadang suka main kelahi itu kok dibuat cerita gimana ya jadi macam-macam lah pengalaman orang pengalaman kita nonton TV baca buku nonton film itu kalau buat saya kalau pas kesambet ide bisa jadi ide cerita gitu.
0: Iya. Oke, menarik teman bro 2. Dan ini Kak, kan apa ya namanya anak-anak ya. Menurut kan kita pastinya punya pandangan yang beda sendiri sama anak-anak itu. Dan anak-anak itu pun biasanya juga punya jalan ceritanya sendiri. Kira-kira gimana sih Kak buat ngatasin itu? Kan itu bisa disebut sebagai tantangan lah ya. Gimana caranya akhirnya milih fokus buat nulis cerita untuk anak-anak.
1: Iya betul, memang betul. Kita terbiasa jadi orang dewasa ya. Seumur hidup, apalagi seumur hidup saya, kita itu masing-masing paling-paling cuman 12-13 tahun jadi anak-anak kan. Selebihnya kita orang dewasa, bahkan saya orang tua. Nah, bagaimana saya menyesuaikan pola pikir saya ke pola pikir anak-anak itu memang betul itu tantangan tersendiri dan itu enggak amat sangat tidak ringan. Bagaimana saya menyusulkan pola pikir, bagaimana saya menuliskan pola pikir saya itu ke dalam bahasa anak-anak itu tantangan yang amat sangat tidak ringan. Nah, yang saya lakukan adalah dengan banyak membaca cerita anak. Jadi cerita anak yang picture books, cerita anak yang kecil-kecil yang board books atau buku-buku yang in quotes itu sepele-sepele itu malah saya hantam diri saya untuk membaca itu sebanyak-banyaknya. Nah itu memberikan saya nuansa ke kekanak-kanakan tuh negatif ya, nuansa anak-anak lah, nuansa anak-anak dalam pikiran saya, dan ya mudah-mudahan itu mengalir dalam tulisan saya. Jadi saya benar-benar seolah-olah menceburkan diri dalam dunia anak dengan bantuan buku-buku anak-anak itu. Makanya saya banyak baca buku anak.
0: Okay.
1: Ya, itu kalau untuk saya itu efektif membuat saya masuk dalam dunia anak gitu.
0: Oke. Dan ini Kak, kan kalau tantang ini masih ngomongin tantangan, ya, tantangan Kak ya. Anak-anak itu kan mungkin sekarang bukan sekarang aja ya, mungkin ya, dari dulu ya. Anak-anak tuh biasanya lebih tertarik sama namanya gambar, Kak. Ya,
1: betul, nah, betul.
0: Itu gimana caranya untuk memberikan mereka itu ketertarikan kalau ngebaca buku itu bukan soal gambar doang.
1: Oh, begini. Maksudnya supaya anak-anak jangan terlalu terikat pada gambar.
0: Iya, betul.
1: Gini, maaf. Boleh enggak kalau saya koreksi ya?
0: Iya, boleh Kak. Silakan.
1: Iya. Gambar itu penting untuk anak-anak.
0: Oke. Okay.
1: Jadi, kalau bisa memang itu tahapan yang perlu anak-anak jalani, okay, gitu. Gambar itu adalah kalau kita mendapat cerita dengan kata-kata, kita kalau anak mendapatkan cerita lewat gambar.
0: Okay.
1: Jadi gambar itu esensial sekali, penting sekali. Nah, makanya semua buku cerita anak itu diawali dengan yang namanya picture books. Buku-buku bercerita bergambar, yeah, gitu ya.
0: Menarik,
1: karena gitu. Karena gambar, dari gambar itulah mereka membaca. Cobalah tes. Satu anak dikasih buku bergambar itu tiba-tiba dia ngomong sendiri, oh ini kudanya ada gambar kuda gitu misalnya, oh ini kudanya kesini, dia cerita sendiri. Semua anak tes, coba tes, anak dikasih gambar, tahu-tahu dia cerita sendiri itu dengan
0: imajinasinya.
1: Itu menunjukkan bahwa anak terkomunikasi, terkoneksi dengan gambar. Dan itu memang tahapan yang harus dia lalui.
0: Oke.
1: Dan sampai berikutnya. Kadang-kadang kita mikirnya kok anak-anak kok sukanya komik sih gitu.
0: Iya.
1: Enggak apa-apa. Itulah cara dia berkomunikasi dengan buku. Itulah cara dia berteman dengan buku.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau anak kok suka gambar nggak masalah, amat sangat tidak masalah.
0: Okay.
1: Bahkan di buku saya ini juga masih didukung dengan gambar. Ilustrasi, ya, okay. Ilustrasi dan gambar-gambar.
0: Boleh dong di review Kak, boleh nggak apa-apa kalau berkenan? Ya boleh.
1: Ya.
0: Kayak
1: ini belum okay. Terbuka, tapi di sini nanti kok dibuka ya, itu ada gambar-gambar yang membantu anak karena memang imajinasi itu terbantu dengan gambar. Gambar itu bukan sesuatu yang buruk untuk anak.
0: Iya.
1: Gambar itu bercerita, memberi cerita sendiri kepada pikiran anak.
0: Okay.
1: Dan dan itu malah memancing imajinasinya begitu, tidak hanya kata-kata gitu.
0: Oh, itu berarti dalam bukunya itu kayak include gambar juga.
1: Ada ilustrasinya, ilustrasinya. Jadi bukan hanya kata-kata saja, tapi ada ilustrasi-ilustrasinya.
0: Oke, gitu. Menarik Kak ya. Jadi kayak mungkin orang tua sekarang nih mungkin ada yang pernah berpikiran juga mungkin kalau buku-buku novel seperti itu mungkin lebih didominasi sama tulisan mungkin ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau buku ini Teman Pro 2 lain Teman Pro 2, ada gambar-gambarnya juga. Jadi ya, kalau kamu Teman Pro 2 sebagai orang tua nih atau tertarik untuk ngebaca buku dari Kak Agnes nih, boleh aja coba dibaca-baca Teman Pro 2, nanti mana tahu ya dapat inspirasi baru dan juga apa ya namanya ya. Kalau mau dibacain ke anak-anaknya juga boleh gitu ya. Yang punya anak atau punya sepupu atau punya keponakan gitu ya. Atau sekedar tetangganya lah gitu ya yang punya anak gitu. Boleh kayak diceritain aja gitu, kayak menarik juga. Oke deh, sekarang mungkin kita ngobrol tentang bukunya nih Kak.
1: Iya boleh.
0: Boleh kita ngobrol tentang bukunya ya. Dan bisa diceritain dikit gak Kak, kayak tentang isi atau gambaran umum buku ini? Tadi saya udah sempat ngebaca apanya sih Kak, sinopsis ya atau outline-nya lah mungkin ya bisa dibilang ya. Kalau itu ada hubungannya dengan budaya.
1: Iya betul.
0: Oke, boleh dong ceritain Kak.
1: Iya, jadi Misteri Mamoli Kuno ini itu berangkat dari sejarah dan budaya masyarakat Sumba.
0: Sumba.
1: Sumba, Nusa Tenggara Timur.
0: Oh, yeah.
1: Nah, jadi ceritanya di sini itu tokohnya namanya Dara dan Roli, itu mereka mencari, mereka mendapatkan mamoli. Mamoli itu perhiasan anting-anting orang Sumba.
0: Okay.
1: Mereka mendapatkan mamoli dan syair berbahasa Sumba. Nah, ternyata mamoli dan syair berbahasa Sumba itu waktu mereka selidiki apa ini, kenapa ini, itu mengarahkan mereka pada harta karun peninggalan perang Kodi. Jadi di Sumba dulu ternyata orang-orang Sumba itu juga berperang melawan VOC.
0: Okay.
1: Salah satu perangnya berlokasi di kampung yang namanya Kampung Kodi.
0: Yeah. Nah,
1: perangnya perang Kodi itu tahun 1911 sampai 1913.
0: Oh, berarti terus story gitu kak ya?
1: Betul. Uh-huh. Sejarahnya itu diangkat dari sejarah yang yaitu tadi true story tadi. Jadi memang perangnya ada. Nah, jadi mamoli dan syair itu ternyata menuju ke harta karun peninggalan perang Kodi itu tadi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kedua anak ini berusaha menyelidiki dan menyelamatkan harta karun itu karena ada gerombolan juga yang mengincar harta karun tersebut.
0: Oke. Okay.
1: Itu kira-kira.
0: Kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau secara lebih lanjut nanti spoiler dong.
1: Itulah. Selanjutnya bisa dibaca.
0: Iya, itu dia. Berarti mamoli itu tadi apa sih kak?
1: Anting-anting. Jadi orang Sumba itu dia punya, perempuan Sumba itu punya anting-anting khas.
0: Oh, iya.
1: Namanya mamoli dan bentuknya ini pun punya filosofi tersendiri.
0: Oh iya.
1: Nah, itu yang sangat terkait dengan keperempuanan.
0: Okay.
1: Jadi makanya novel ini juga sangat sangat kental ingin mengangkat apa namanya girl power gitu ya, keperempuanan di sini. Karena mamoli itu sendiri dia ada satu filosofinya yang memang betul-betul spesifik sangat mengangkat keperempuanan gitu. Dan itu ada dijelaskan di sini sehingga anak-anak yang membaca pun tahu maknanya apa gitu.
0: Oke, jadi bukan cuma sekedar gambar-gambar imajinasi aja, tapi juga mengajarkan budaya yang memang kebenaran ada di Indonesia.
1: Budaya
0: gitu kan,
1: dan sejarah gitu.
0: Oke, kalau sampai sekarang tuh masih ada kak mamolinya itu?
1: Masih,
0: dipakai gitu.
1: Masih. Sekarang memang orang-orang perempuan Sumba memang tidak lagi pakai dalam kegiatan sehari-hari, tapi dipakai untuk belis. Belis itu apa, mahar ya? Kalau dalam pernikahan pihak pria melamar pihak perempuan, mereka membawa barang-barang untuk apa?
0: Okay.
1: Untuk mahar begitu ya. Nah, salah satunya adalah mamoli itu tadi.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau boleh tahu kak, ini kenapa sih ngangkat cerita yang ada di NTT tadi ya?
1: NTT ya.
0: Itu dari mana inspirasinya? Pernah lihat langsung atau memang udah dari dulu mendalami cerita itu kak?
1: Gini. Jawabannya bisa dari berbagai sisi. Pertama, saya orang Flores.
0: Okay.
1: Saya orang NTT, tetapi lahir besar di Jawa.
0: Okay.
1: Saya pernah tinggal di Sumba karena orang tua kerja. Saya pernah tinggal di Sumba.
0: Okay.
1: Nah, tapi berikutnya lagi, alasan berikutnya, ini kan serial dari penerbit Kido ya. Penerbit Kido itu imprint penerbit KPG. Jadi serial ini namanya Seri Misteri Favorit ini. Ini bercerita tentang kejadian-kejadian misterius, kejadian detektif gitu ya, kejadian melawan kriminalitas di berbagai tempat di Indonesia. Nah, waktu saya lihat serial itu ada, saya kan pengen nulis juga seperti itu. Nah,
0: mirip
1: yang
0: detektif Conan gitu.
1: Ya, seperti itu. Cuman cerita yang sudah ada kok dari Jawa, banyaknya dari Jawa gitu.
0: Yeah.
1: Ya enggak salah, penulisnya orang Jawa. Saya enggak menyalahkan. Cuma saya mikir, kok saya pengen nulis dan nulis yang belum pernah ada.
0: Iya, dari budaya lain gitu.
1: Dari budaya lain betul. Nah, saya pikir kenapa saya enggak mengangkat yang dari Sumba? Toh saya pernah tinggal 1,5 tahun di Sumba dan saya juga kebetulan orang NTT. Jadi saya mengangkat tentang ini gitu. Dan kebetulan memang saya tertarik juga tentang hal-hal yang berbau budaya sejarah gitu.
0: Dan itu dipadukan gitu sama misteri gitu kan.
1: Iya, betul, dipadukan.
0: Jadi lebih
1: dengan
0: menarik gitu.
1: Iya, karena anak-anak tuh kan suka kalau yang mereka menjadi pengen tahu sesuatu, memecahkan sesuatu, mereka menjadi pahlawan dalam sesuatu gitu. Nah, jadi dikemas dalam bentuk cerita detektif lah gitu.
0: Dan itu kakak udah berarti udah memang benar-benar mendalami apa ya kak ya namanya budaya itu kak ya.
1: Tentu saja awalnya enggak ya, karena saya bukan sejarawan, bukan budayawan juga. Mm-hmm. Cuman kebetulan naskah ini mendapatkan residensi penulis Indonesia tahun 2019.
0: Okay.
1: Jadi saya mendapatkan kesempatan untuk residen ke Sumba Barat Daya. Selama 2 bulan saya tinggal di sana. Nah, di sana saya mencari data, mencari informasi, riset tentang budaya dan sejarah Sumba itu. Jadi dari situlah saya kumpulkan untuk menulis cerita ini gitu.
0: Oke. Wow. Dan ini Kak, kita balik lagi mungkin ke anak-anaknya ini Kak.
1: Yeah.
0: Perspektif anak-anaknya mungkin ya. Zaman sekarang apalagi anak-anak tuh lebih suka main gadget sih kebanyakan.
1: Iya, betul,
0: gitu kan.
1: Betul,
0: dan itu memang enggak bisa dipungkiri, gitu kayaknya. Memang enggak bisa dielakkan juga karena memang udah seperti itu kebanyakan mungkin ya. Dan gimana sih cara buku nih ya, Kakak dalam menulis cerita untuk anak-anak khususnya tetap bisa menarik buat mereka?
1: Iya, betul. Betul. Kita enggak bisa melawan teknologi ya.
0: Iya, betul.
1: Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Nah, maka itu tanpa gadget saja buku sebetulnya sudah jadi pihak yang dalam tanda kutip kalah ya. Mm-mm. Dari TV segala macam. Nah, memang dari segi penulis memang kita mesti bisa membuat tulisan yang membuat anak itu nggak bisa lepas dari buku itu, artinya tulisan yang menarik lah.
0: Mm-mm.
1: Memang kita harus bisa bersaing dengan gadget.
0: Yeah.
1: Nah, salah satu kelebihan buku yang sebetulnya anak-anak harus tahu bahwa buku itu membuat mereka lebih cerdas daripada gadget. Walaupun gadget membantu mereka, buku itu membuat mereka berpikir. Nah, ini poin ini inilah yang harus banyak dibantu oleh orang tua dan masyarakat secara umum.
0: Okay.
1: Penulis menyediakan buku-buku yang bagus, tetapi poin bahwa buku yang bagus ini tidak ada artinya kalau tidak dibaca, itulah yang memang perlu bantuan dari kita semua begitu.
0: Okay.
1: Nah, dalam hal ini konkretnya misalnya kalau misalnya mampu orang tua menyediakan buku di rumah, atau mungkin sekolah menyediakan buku-buku yang bagus di sekolahnya, pemerintah juga menyediakan buku-buku yang baik yang layak baca, sehingga kita tidak menolak gadget tetapi kita menyeimbangkannya dengan pengertian bahwa dengan ini anak-anak tuh sebetulnya dengan buku sebetulnya anak-anak lebih terpicu untuk berpikir secara aktif daripada secara pasif di depan gadget. Ini saya tidak menjelekkan gadget ya, ini fakta. Orang bilang ada kemungkinan brain rot kok di depan
0: brain rot.
1: Gadget itu fakta, saya tidak menjelekkan. Kita terima adanya gadget, cuman kita menyeimbangkan kegiatan anak-anak ini dengan buku-buku yang memang benar-benar baik begitu.
0: Oke, dan itu juga peran orang tua menjadi yang paling besar.
1: Betul.
0: Dalam membentuk pola pikir anak.
1: 100% juga. Setuju. Peran orang tua itu krusial sekali dalam hal ini ya. Mereka yang menanamkan strategi bagaimana supaya anak-anak paling enggak pegang buku, paling tidak tidak terputus hubungannya dengan buku begitu.
0: Karena kan zaman sekarang ya mungkin ya anaknya yang rewel sedikit udah suruh tontonin aja, gitu. Coba dikasih buku gitu Kak ya.
1: Iya, betul.
0: Sekali-kali aja dikasih buku gitu ya, biar sekaligus mikir gitu. Dan mungkin kalau lagi luang nih para orang tua ya mungkin ya. Mungkin kalau anaknya masih belum bisa baca, dibacain dulu gitu, kalau lagi luang gitu ya.
1: Iya, atau itulah tadi kembali ke yang gambar-gambar tadi itu, kok misalnya diberikan buku-buku bergambar, begitu anak biar aja ngoceh sendiri dengan

dan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Nomor 2, sekarang untuk ngebaca buku tuh ya, mulai jadi kebiasaan yang kembali diminatin sama anak muda. Banyak yang mulai datang ke toko buku, ikut komunitas baca, sampai saling berbagi rekomendasi buku di media sosial. Bukunya tuh juga beragam, nomor 2, ada novel, self-improvement, psikologi ringan, sampai buku tentang karir dan kehidupan sehari-hari. Jadi, nomor 2, sekarang ngebaca nggak selalu identik sama hal-hal yang berat. Banyak nih ya sekarang karena bukunya udah banyak juga ngangkat berbagai jenis genre teman pro 2. Ada yang ringan, ada yang menengah, dan juga ada yang berat teman pro 2. Jadi tinggal kamu pilih aja gitu ya sesuai sama kesukaan kamu. Dan di tengah kebiasaan scrolling teman pro 2, scrolling media sosial ya, baca buku justru bisa bikin kita lebih fokus dan lebih tenang. Kadang beberapa halaman aja udah cukup buat bikin pikiran kita sedikit lebih rileks. Dan yang penting teman pro 2, mulai baca buku tuh gak harus langsung yang lama-lama teman pro 2. Sedikit demi sedikit juga tetap jadi kebiasaan yang baik teman pro 2.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Dari obrolan kita tadi teman produce soal Hari Buku Nasional ya, yang diperingati di tanggal 17 Mei hari ini teman produce, ada satu hal yang bisa kita lihat. Buku ternyata masih punya peran penting sampai hari ini teman produce. Karena lewat buku ya, kita bisa belajar banyak hal, melihat sudut pandang baru, bahkan kadang nemuin jawaban dari hal-hal yang lagi kita pikirin teman produce. Dan di tengah dunia yang serba cepat kayak sekarang teman produce, ngeluangin waktu beberapa menit untuk ngebaca juga bisa jadi cara sederhana buat istirahat sejenak dari ramainya aktivitas dan media sosial teman produce. Buat kamu yang mungkin bosen sama rutinitas yang itu-itu aja nih teman produce, scrolling, nge-game, check out ya teman produce, boleh deh sekali-kali coba cari buku nih untuk dibaca teman produce. Kalau kamu suka cerita juga yang bergenre-genre teman produce, karena banyak sih sekarang teman produce ya, juga udah banyak juga buku-buku sekarang tuh yang punya banyak genre, kayak action, dari drama gitu ya, romance, segala macam yang kamu suka, boleh kamu pilih teman produce. Mana tahu nanti ketagihan dan juga itu jadi salah satu kemajuan buat kamu untuk suka lebih baca buku teman produce. Jadi di long weekend terakhir ini teman produce, mungkin bisa dicoba ya, luangin waktu buat baca buku yang udah lama di rak kamu mungkin ya. Selain buku pelajaran, tapi kalau buku pelajaran juga gak apa-apa sih teman produce ya. Atau cari bacaan baru deh yang sesuai sama hal yang lagi kamu suka. Boleh banget. Makanya jangan kemana-mana teman produce, karena habis ini kita masih ada di bagi-bagi bahas gini, bahas gitu di jam 10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh Win, sini deh, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
4: Pro 2. Teman terbaik kamu.

Pro 2 Pekanbaru teman terbaik ya mo. Hello teman Pro 2, masih di JGO Malam, jangan galau malam-malam bareng aku teman Pro 2. Dan kali ini kita masih dibagi-bagi teman Pro 2 seperti biasa. Di jam 10 sampai jam 11 aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dibagi gini, bagi-bagi. Bahas gini, bahas gitu teman Pro 2. Dan nanti bakalan ada informasi lagi teman Pro 2, dan juga kita bakalan ngobrol-ngobrol santai-santai aja teman Pro 2 sambil ditemenin sama lagu-lagu kesukaan kamu. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pekan Baru.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Tumobro 2 hari Minggu tuh kadang jadi momen yang campur aduk ya Tumobro 2. Di satu sisi pengen rebahan santai gitu ya, tapi di sisi lain dompet mulai ngasih kode Tumobro 2. Kayaknya kita harus lebih hemat deh Tumobro 2. Apalagi sekarang ya, lagi di pertengahan bulan Tumobro 2 di tanggal 17. Wow, anak kos pasti udah mulai ngitung isi wallet ya Tumobro 2 ya. Udah momen paling deg-degan gak sih Tumobro 2 untuk ngelihat saldo e-wallet tamu Tumobro 2 sebelum memutuskan beli ayam geprek ya, atau cukup buat mie pakai telur aja. Nah itu udah anak kos pasti relate Tumobro 2 ya. Tapi ternyata hidup hemat itu gak selalu identik sama makan makanan yang seadanya Tumobro 2. Justru banyak anak kos sekarang tuh makin kreatif buat tetap bisa makan enak tanpa bikin saldo langsung menghilang Tumobro 2. Dan salah satu cara paling simpel adalah mulai masak sendiri dengan bahan yang serba guna. Misalnya telur, mie, atau sayur yang bisa diolah jadi banyak menu berbeda Tumobro 2. Karena faktanya nih ya, masak sendiri itu bukan cuman biar kamu lebih hemat, tapi juga bikin kita lebih bebas atur rasa porsi. Dan hari ini bisa bikin telur kecap, besok jadi nasi goreng, terus lusanya mie kuah topping telur lagi gitu ya. Bahannya sama tapi vibes makanannya tuh beda Tumobro 2. Dan menariknya lagi nih Tumobro 2, banyak anak muda sekarang yang justru mulai nikmatin momen masak sederhana di kos sebagai bentuk healing kecil-kecilan Tumobro 2. Jadi walaupun akhir bulan mulai kerasa nih Tumobro 2, perut tetap aman dan juga hidup masih bisa dinikmatin Tumobro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gimana bro? Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
3: Udah pada ditungguin nih bro. Cepetan ya.
2: Oke, ngebut kok ini.
4: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Tomobro 2, salah satu hal yang sering banget kejadian pas akhir bulan nih Tomobro 2, kita ngerasa nggak punya makanan apa-apa Tomobro 2 ya. Padahal kalau dapur atau rak kos kamu dicek baik-baik nih Tomobro 2, ternyata masih ada mie, masih ada telur, masih ada sosis beku ya yang punya kulkas di kosannya mungkin ya. Bahkan sambal sachet yang bisa disulap jadi menu penyelamat Tomobro 2. Nah ternyata manfaatin ya Tomobro 2 stok bahan yang udah ada jadi salah satu trik hemat paling efektif buat anak kos. Karena kadang yang bikin boros itu bukan karena kamu lapar, tapi kebiasaan belanja tanpa ngecek isi dapur dulu Tomobro 2. Coba deh mulai biasain sebelum beli makanan atau belanja lagi nih Tomobro 2, lihat dulu apa yang masih bisa dipakai. Siapa tahu nih nasi sisa semalam Tomobro 2 bisa aja jadi nasi goreng di hari ini. Atau sayur di kulkas kamu ya masih aman buat dimasak kuah gitu. Ya itu udah enak banget ya buat anak kos Tomobro 2 ya. Selain lebih hemat, kebiasaan ini juga bikin kita lebih kreatif ngolah makanan. Bahkan banyak anak kos yang akhirnya punya menu andalan sendiri Tomobro 2 gara-gara kepepet gitu ya. Terus lucunya lagi, justru menu improvisasi kayak gitu tuh kadang rasanya yang paling enak. Terus buat kamu Tomobro 2 yang lagi malas masak, ada juga trik lain nih Tomobro 2. Cari makanan di jam-jam tertentu yang biasanya lebih murah atau lagi promo. Jadi tetap bisa makan enak tanpa bikin dompet kamu tuh kesusahan Tomobro 2.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tomompro 2 yang paling bahaya nih pas akhir bulan itu sebenarnya bukan tagihan ya Tomompro 2, tapi kalimat cuma jajan dikit aja kok. Karena dari es kopi, camilan susu ya, camilan lucu maksudnya Tomompro 2, sampai check out makanan online di tengah malam, tiba-tiba uang kamu tuh habis tanpa sadar Tomompro 2. Apalagi letaknya tuh di iwo.

Let Mampro 2 asal kris-kris aja, taunya tinggal menjerit Mampro 2 ya. Padahal pengeluaran kecil yang kelihatannya receh itu kalau dikumpulin bisa lumayan banget. Makanya salah satu cara survive ala anak kos adalah mulai ngurangin jajan impulsif. Bukan berarti nggak boleh jajan sama sekali itu Mampro 2 ya, tapi lebih mikir dulu sebelum beli. Sekarang banyak anak muda juga yang mulai belajar bedain mana yang lapar dan juga mana yang cuman sekedar lapar mata. Karena seringnya tuh kita beli makanan bukan karena butuh, tapi karena lihat promo atau kontennya lewat terus di FYW kamu teman Pro 2. Biasanya sih baju ya teman Pro 2 ya. Gak terlalu butuh tapi dibeli terus. Wow, kayak siapa tuh? Selain itu ada juga trik hemat yang mulai banyak dipakai anak kos, yaitu masak dalam jumlah porsi lebih banyak buat disimpan. Jadi sekali masak bisa buat 2-3 kali makan aja. Lebih hemat tenaga, lebih hemat uang, dan juga pas lagi males keluar kamar tinggal panasin aja terus dimakan. Kebiasaan sederhana kayak gini teman Pro 2 ternyata cukup ngebantu buat bikin akhir bulan kamu jadi lebih tenang. Dan juga pelan-pelan aja kita juga jadi lebih sadar cara ngatur uang tanpa harus nunggu dompet bener-bener kosong dulu teman Pro 2.

Teman Pro 2, ternyata kalau kita hidup hemat itu nggak harus yang susah-susahan, Teman Pro 2. Nggak perlu banyak struggle gitu, Teman Pro 2 ya. Justru banyak anak muda sekarang mulai sadar kalau bisa ngatur uang dengan baik itu adalah bentuk self-care juga. Karena jujur aja, Teman Pro 2 ya, rasanya beda banget ketika akhir bulan masih bisa makan tenang tanpa harus pura-pura kenyang atau nunggu temen ngajak makan dulu nih, Teman Pro 2. Dan dari kebiasaan kecil kayak masak sendiri, manfaatin stok makanan, sampai ngurangin jajan yang impulsif, pelan-pelan kita jadi lebih paham cara mengelola kebutuhan sehari-hari. Apalagi hidup anak kos itu memang penuh kejutan, Teman Pro 2. Kadang baru tanggal muda udah ada tugas, nongkrong, biaya laundry, sampai kebutuhan mendadak lainnya. Jadi kemampuan bertahan di akhir bulan itu udah kayak achievement kali ya, Teman Pro 2, buat banyak orang. Nah, yang menarik lagi, Teman Pro 2, sekarang konsep hidup hemat juga udah nggak dipandang yang kuno. Banyak anak muda justru bangga bisa hidup sederhana tapi tetap bisa nyaman. Karena makan enak nggak harus selalu yang mahal dan hidup juga nggak harus selalu yang boros, Teman Pro 2. Dan buat kamu nih, Teman Pro 2, yang lagi berjuang sampai tanggal gajian atau kiriman ya berikutnya, semangat, Teman Pro 2. Pelan-pelan aja belajar ngatur uang dan itu bakalan kepake banget sih, Teman Pro 2, sampai nanti. Kalau gitu, Teman Pro 2, kita close dulu, Teman Pro 2. Sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, nanti sampai jam 12 ya, kita bakalan ada di Jizz Music yang pastinya akan ada musik buat kamu. Nih lagu-lagu yang bakalan udah aku pilihin yang seru buat nemenin malam kamu, Teman Pro 2. Kalau gitu, aku Gibran Wahyu pamit. Bye-bye, good night, and enjoy your night, Teman Pro 2, with the music. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak, karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak

0: tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Berdua Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusu memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.

Demam Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Demam Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 18 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: partner Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasul-Nya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat muakkadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Delapan, sembilan, sepuluh, sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
6: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
7: Teman terbaik kamu.

0: Celananya lucu. Ups, dress model ini kayaknya belum ada deh. Oh iya, aku kan mau beli tas baru. Oke, total ada 9 barang. Check out.
1: Mohon maaf, saldo yang Anda miliki tidak mencukupi untuk melakukan transaksi ini. Mohon menabung lagi dan atur keuangan Anda.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah kota Pemko Pekanbaru bersiap menggulirkan dana bantuan beasiswa bagi kalangan mahasiswa dan penghafal Al-Quran atau Tahfiz. Kepastian ini juga diperoleh setelah proses audit laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun buku 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Riau memasuki tahapan akhir. Langkah strategis Pemko Pekanbaru ini juga mendapat apresiasi dan kawalan ketat dari jajaran legislatif. Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi juga menilai pembiayaan pendidikan lewat skema stimulus ini juga merupakan kebijakan krusial demi mempersiapkan fondasi generasi muda yang berdaya saing global.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, jalanan protokol di Kota Pekanbaru kian dipadati oleh armada logistik bermuatan berat yang melintas di luar jam operasional. Meskipun regulasi pembatasan waktu telah lama disosialisasikan, kendaraan-kendaraan besar ini juga masih kerap ditemukan masuk ke area pusat kota pada waktu yang dilarang. Para pengemudi kendaraan berbobot di atas 8 ton tersebut juga terpantau sering memanfaatkan kelengahan petugas untuk menyusup pada siang hari. Padahal sesuai aturan yang berlaku, gerombolan kendaraan angkutan ini juga hanya diizinkan melintasi jalanan kota mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga subuh pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kawasan rawan seperti koridor jalan HR Subrantas, terutama yang mengarah ke Simpang Tabe Gadang dan Simpang Arengka, menjadi titik terparah terjadinya pelanggaran ini. Kehadiran truk-truk bermuatan besar di tengah kepadatan lalu lintas yang hari memicu kemacetan panjang dan meningkatkan risiko kecelakaan. Merespon pelanggan yang terus berulang, otoritas transportasi setempat memastikan akan memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk perbatasan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Masykur Tarmizi, juga menyatakan pihaknya fokus menghalau armada berat yang nekat menerobos jalur kota.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Belum lama ke Mamat FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, good morning, selamat pagi semuanya. Gimana nih di hari Senin ini? Semoga kamu kembali terisi lagi energinya setelah kemarin liburan panjang. Mulai dari hari apa kemarin tuh ya? Rabu atau Kamis ya? Emang benar-benar panjang banget kayaknya. Tapi teman Pro 2, kita balik lagi tentunya beraktivitas di hari Senin ini. Sebelum nanti juga kamu mungkin libur semester ya, di pertengahan menjelang akhir Juni, menuju awal Juni ya kayaknya ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, pokoknya di hari ini biar membakar semangat, pantangin terus Pro 2 Pekanbaru karena Tifa bakal temenin kamu sampai nanti jam 11 siang ya. Dan kita diawali tadi dengan Blackpink Go It's Gonna Be Fine teman Pro 2, dan nanti juga akan ada lagu-lagu lainnya. So stay tune terus di sini di program Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Masih di Spada teman Pro 2, dan di hari ini adalah hari ke-18 bulan Mei ya, atau tanggal 18 Mei 2026. Dan FYI nih teman Pro 2, bahwasanya kemarin 17 Mei itu tuh juga diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, ternyata untuk peringatan ataupun juga perayaan Hari Buku Nasional itu bukan cuma soal perayaan aja untuk para pecinta buku ya, tapi juga menjadi reminder penting buat kita untuk bisa menjaga dari budaya membaca yang masih relevan banget ya di era sekarang. Apalagi buat kamu yang juga tergolong termasuk orang yang seringnya tuh lebih sering scroll media sosial gitu, yang kadang bikin kita tuh lupa kalau buku itu juga bisa jadi sumber hiburan sekaligus pengetahuan yang gak kalah seru teman Pro 2. Nah, emang kapan sih Hari Buku Nasional ini pertama kali ditemukan, dan emang apa aja ya awal mulanya kok bisa nih tanggal 17 dicetuskan sebagai Hari Buku Nasional? Bakal kita bahas sesaat lagi teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ternyata teman-teman dua, Hari Buku Nasional itu pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar di tahun 2002. Wow, udah cukup lama ya. Dan alasannya tuh karena saat itu tuh tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Bahkan data dari UNESCO waktu itu tuh menunjukkan angka melek huruf Indonesia masih di bawah beberapa negara tetangga kayak Malaysia, Vietnam, dan juga Thailand. Dan kenapa dipilih tanggal 17? Nah, karena ini tuh bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tahun 1980. Jadi kayak semacam momen untuk bentuk apresiasi terhadap perpustakaan yang selama ini tuh udah jadi rumah ya bagi jutaan buku, jutaan ilmu, jutaan cerita-cerita karya gitu. Yang pastinya juga yang menariknya lagi nih, di Hari Buku Nasional ini tuh juga punya tujuan untuk mendorong industri buku Indonesia biar terus berkembang. Ya, seperti yang kita ketahui lah ya, kalau lewat buku juga kita bisa kenal banyak perspektif baru, POV baru, belajar hal-hal yang nggak diajarin di sekolah. Jadi kita tuh belajar sendiri lewat buku. Dan pastinya juga sampai nemuin inspirasi hidup juga, of course, dari buku ya.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.

ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Ya walaupun sekarang kan emang ada e-book ataupun juga perpustakaan yang online gitu teman Broadway, kamu bisa minjem bukunya tuh secara digital gitu. Tapi ternyata emang buku fisik itu juga gak pernah benar-benar kehilangan tempatnya ya. Tentunya di dunia yang serba cepat dan digital kayak sekarang, ngebaca ini emang jadi cara sederhana kita buat nambah wawasan, nenangin pikiran, bahkan sampai ngebuka sudut pandang yang baru. Ya, semoga lewat peringatan Hari Buku Nasional ini kita semua bisa mulai lebih dekat lagi sama budaya literasi. Gak harus satu hari tiga buku gitu ya. Wah, itu superman sih kayaknya bisa baca satu hari tiga buku gitu. Tapi dengan adanya momen peringatan Hari Buku Nasional ini, semoga kita semua bisa mulai balik lagi dekat sama buku, bahan bacaan, ataupun semua budaya literasi yang ada. Gak harus langsung baca ratus-ratus halaman, tapi ya cukup mulai dari beberapa lembar setiap hari, ini juga udah keren banget. Karena dari buku kita gak cuma dapat cerita, tapi juga pelajaran hidup, teman Pradua. Next, kita bakal masih di Spada untuk edisi hari ini, bakal kita lanjutkan lagi nanti pokoknya pembahasan lainnya teman Pro 2. Buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.